Parantheko, otume sevata ka paramaraka, inatiwa rigiya paramiano, kia rigiya paramiyeria, panegu araya, panegu araya.